menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: harapan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan 1.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: 97,1 FM Radio RDI. Hai semua, Sobat RDI. Selamat siang semuanya. Ketemu sama Aina Tita nih di awal-awal ya. Dan pastinya juga kita gak cuma di Radio RDI aja, tapi juga di radio-radio jaringan. Dimana di siang hari ini Aina mau kasih satu rekomendasi single baru yang nantinya bisa kamu dengerin dimanapun atau nambahin playlist kamu nih. Pas banget ya di studio RDI saat ini kita udah kedatangan Nanda Prima. Hai, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Iya. Ya, kalau ditanya soal perjalanan menuju ke studio RDI,
1: sangat luar biasa hari ini. Trafiknya luar biasa banget.
0: Oke,
1: ya. Aku berangkat jam 9, baru nyampe jam segini di sini.
0: Tapi pas gitu. Nih, pas banget.
1: Pas banget lah.
0: Pas banget kita opening.
1: Pas banget.
0: Iya, sama kok. Kita ya kurang lebih sama lah ya ceritanya tadi ya. Tapi yang pasti ini pertama perdana ya datang ke studio RDI ya.
1: Betul sekali. Dan ini first time-nya aku bisa ketemu sama teman-teman dan juga bisa ya memperkenalkan diri aku di RDI.
0: Oke. Okay. Dan ya kan di sini nanti enggak cuma di radio RDI aja ya.
1: Enggak dong.
0: Ke radio-radio harus sebelah kita ya.
1: Semuanya sih.
0: Semuanya kan. Ya mumpung lagi pas lagi di iNews Tower ya. Oke, okay, Nanda Prima ini pertama kali mampir ke Radio RDI dan kita juga pastinya pengen tahu tentang perjalanan karirnya sebelum kita ngobrolin tentang single-singlenya ya. Sebenarnya dimulai dari apa sih perjalanan karir ini?
1: Perjalanannya dari lahir dulu kali ya.
0: Iya, benar
1: dari
0: sih.
1: Dari lahir habis itu TK.
0: Panjang kita, habis durasi kita kayaknya ya. Oke, oke, gimana tuh?
1: Aku mulai nyanyi itu mulai dari TK sebenarnya.
0: Dari TK nyanyi?
1: Mulai nyanyi, tapi itu waktu masih masih festival-festival gitu, nasyid awalnya.
0: Luar biasa.
1: Awalnya aku influenceku itu dalam bernyanyi Haddad Alwi.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya aku di 2018 memilih untuk merantau, menguatkan diri, memutuskan diri untuk merantau ke Jakarta. Februari 2018 tanggal 18.
0: Aduh. Kira khusus
1: ini. Aku berangkat dari Padang ke Jakarta untuk menggapai mimpi.
0: Oke. Jadi ini ya, apa namanya orang Padang nih.
1: Orang Padang.
0: Oke.
1: Kurang Minang.
0: Kurang Minang. Oke, dan dari sana kemudian ini langsungkah dapat misalnya produser yang memang mau
1: tidak segampang
0: nah, itu.
1: Itu
0: gimana? Aduh, seperti apa? Jalan.
1: Proses dan perjalanan aku menuju titik saat ini itu sangat sangat sangat luar biasa ya. Ada jatuh, ada bangun, ada sakit, ada semangat.
0: Jatuh bangun.
1: Beda. Okay. Saat itu aku 2018 sempat nganggur beberapa hari dan alhamdulillah kebetulan ada teman juga di sini. Dan akhirnya aku masuk salah satu grup WhatsApp di Jakarta Musician gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, setelah itu aku baru mulai jalan, aku mulai jalan dan akhirnya aku dapat punya band, bukan punya band ya, aku diajak sama salah satu band untuk memulai karirku untuk lebih jelas di sini, untuk reguler lah ya, reguler cafe. Nah, setelah aku beberapa tahun sama mereka, akhirnya aku beberapa kali viral, sempat beberapa kali viral konten coverku yang dibikin oleh istriku sebagai videografer, editor dan semua-semuanya istriku. Dan sampailah dikenal dengan vokalis Mike Merah.
0: Nah, itu betul-betul. Ya. Jadi Nanda Prima ini dijuluki sebagai vokalis Mike Merah.
1: Iya.
0: Nah, gimana ceritanya tuh? Ini kebetulan aja ya pas mampir ke Radio RDI ya. Kalau Radio RDI covernya merah, kadang-kadang orange gitu ya.
1: Boleh ganti enggak?
0: Tapi nanti kalau kopi warnanya ungu, beda lagi. Tapi memang kayaknya sengaja nih kita ini ya. Biasanya kita ada orange-nya. Oh, sekarang merah nih.
1: Emang sengaja banget.
0: Sengaja kayaknya mau nyambut Nanda Prima.
1: Ya, makanya kayak semangat banget aku.
0: Oke. Nah ini awalnya itu dijuluki Mike Merah apa nih?
1: Sebenarnya awalnya itu di after aku married, sebelumnya aku juga punya mic dengan brand yang berbeda, brand yang berbeda dan saat itu mic ini sudah tidak layak untuk digunakan untuk perform. Namun aku bilang sama istri, sayang sepertinya aku mau ganti mic karena aku mic ini kalau untuk dipakai untuk perform ini akan membuat aku jadi mungkin aku sakit tenggorokan atau bagaimana gitu karena sudah karatan di dalam itu.
0: Yeah.
1: Nah, after married ya udah kamu mau beli make apa? Ya udah, aku cari-cari dan akhirnya aku ketemu dengan salah satu brand itu, brand itu. Dan pada akhirnya aku bilang, aku awalnya minta putih. Aku minta awalnya putih, sayang, aku maunya putih aja deh. Terus istriku bilang, ya putih udah biasa. Putih, silver, putih, hitam, silver dan gold itu udah biasa. Dia bilang gitu. Kamu harus di lain dari yang lain. Gitu. Oh ya udah, coba yang merah biar menyala.
0: Gitu. Okay.
1: Oh kalau begitu ya udah, aku ikutin. Dan pada akhirnya naik sendiri tuh brandingan vokalis Mike Merah.
0: Gitu. Tapi nanti orang jadi bingung nggak sih nama apa namanya, namanya jadi keskip nggak sih, jadi lebih inget
1: vokalis Mike Merah. Pada akhirnya sampai saat ini pun ya teman-teman itu ya ada lumayan sudah ada yang tahu lah Nanda Prima itu lalu, gitu. Tapi sampai sekarang itu masih ke ngelekat banget gitu loh. Vokalis Mike Merah.
0: Gitu. Tapi padahal memang penyuka warna merah apa gimana?
1: Sebenarnya sempat tidak menyukai merah. Karena aku suka warna hitam, putih dan navy.
0: Navy. Kalau hitam itu apa istilahnya?
1: Netral.
0: Iya, bukan. Apa namanya? Anak-anak apa namanya? Kalau coklat-coklat anak bumi gitu kan. Apa sih? Mamba.
1: Mamba.
0: Enggak ada ke situ ya, tapi memang suka aja warna-warna netral
1: dari
0: ya.
1: Itu emang suka karena kan basicnya juga penyanyi, musisi ya suka
0: simple, hitam. Simple aja lah ya.
1: Karena hitam itu kelihatan kita di manapun, dari sudut pandang manapun kayak kita kayak langsing aja.
0: Oh, itu maksudnya. Iya juga sih, ya sih. Itu cewek sih biasanya rata-rata ya.
1: Tapi setelah aku dapetin warna merah itu jadi kayak kecintaan gitu aku sama warna merah. Segala yang merah adanya di Nanda Prima gitu.
0: Asik. Jadi kalau misalnya sekarang perform itu merah gitu.
1: Enggak juga. Mic-nya doang sih.
0: Mic-nya doang. Oke. Ada juga enggak sih misalnya yang memang single-single yang dibuat gitu ya, ada unsur-unsur merahnya mungkin kah? Apa belum apa baru? Kepikiran juga nih gitu.
1: Ada sih visualnya doang, Pak.
0: Visualnya
1: di single yang mana tuh? Untuk di single pertama. Berujung tajam.
0: Berujung kata, tajam. Betul ya?
1: Logonya apa? Artworknya juga.
0: Jadi udah berapa lagu tuh?
1: Aku sebenarnya sudah album.
0: Alhamdulillah udah album.
1: Album
0: baik.
1: Pertama judulnya Monolog Dengan Bayangan. Nah kali ini single ketiga judulnya Monolog Dengan Bayangan.
0: Oke, kita akan bahas sebentar lagi. Jadi buat kamu yang saat ini juga ada di live YouTube @radio_rdi, kalau mau bantuin pertanyaan Aina boleh banget, atau mau langsung nanya juga bisa, nanti di chat YouTube RDI aja Aina akan bacain. Yang pasti jangan kemana-mana, Aina dan juga Nanda Prima bakal balik lagi.

0: Lebih dari ribuan keluarga sudah merasakan berkah dari uang kaget dan bedah rumah.
1: Bapak dapat kejutan dari uang kaget! 3, 2, 1,
2: dan kami lihat sendiri, bagaimana uang kaget dan bedah rumah bisa membantu kehidupan mereka jauh lebih.
0: Bertahun-tahun berjalan, kejutan berkah ini nggak pernah ada habisnya.
2: Kami menemukan mereka yang tinggal di rumah nyaris roboh, menjalani hidup penuh.
3: Ayo, Bukati Raya!
0: Kini, dengan target baru, cerita baru, serta harapan baru.
2: Kami siap membantu.
0: Uang kaget, bedah rumah, berbagi rezeki. Di MNC TV
4: Channel 29.
5: Mei makin seru di MNC Group.
6: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
7: Davina, tahu gak ya sore ini?
5: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
6: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
0: Cerita baru, serta harapan baru.
5: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 8:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
6: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
5: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
8: Survei membuktikan.
5: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
6: Berita di iNews Channel 31.
5: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
6: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
9: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexis. 97,1 FM Radio RDI, masih lanjut lagi bareng Aina Tita dan juga Nanda Prima. Oke, kita masih ada di live YouTube at Radio RDI. Baiklah, ini sekarang kita ngobrolin tentang single terbarunya yang berjudul Monolog Dengan Bayangan. Ini Monolog Dengan Bayangan nih. Kenapa nih dia nih monolog dengan bayang sendirian dia?
10: Iya. Coba baca ini.
9: Ya jangan dong, udah ketahuan dong. Ya, gimana ceritanya?
10: Perasaan yang sudah mulai hilang, mulai dari hangat, tapi sekarang sudah mulai tidak hangat lagi. Gitu. Jadi kayak contoh dengan realita sekarang itu kayak. Lu mau merit sama ini orang, tapi seminggu sebelum lu merit lu masih main belakangan, belakang gitu.
9: Okay. Dan biasanya yang kayak gitu-gitu tuh suka berasa ke pasangan ya.
10: Yeah.
9: Pasangannya ini kok orang beda gitu ya.
10: Karena jadinya di lagu ini itu kan perasaan yang dulunya hangat sekarang sudah memudar dan pada akhirnya lebih baik aku POV-nya dari kita yang nyanyiin siapapun itu atau kamu pun perempuan nanti yang mau nyanyiin. Ini POV-nya dari kita, mending kita pergi dan menghilang daripada hubungan ini kalau diteruskan menjadi toksik nantinya.
9: Oke, gitu. Wah, dia buat mereka-mereka yang terjebak dalam hubungan toksik ya.
10: Yes.
9: Dan ini berani untuk mengambil langkah atau bisa dibilang ya udah gue mundur aja.
10: Lebih baik mundur dan menghilang daripada memendam perasaan sakit yang mendalam.
9: Menghilang
10: dari si
9: tapi diselesaikan dulu dong.
10: Lebih baik tidak kalau dia kalau aku ya kalau dari aku lebih baik aku langsung menghilang daripada panjang.
9: Wah ngeri juga nih. Ini jadi jatuhnya nanti malah kayak nih gue statusnya hubungannya sama dia apa nih.
10: Iya. Ini kan awalnya ya ibarat kata yang tadi loh seminggu lagi dia mau menikah. Tapi tiba-tiba bermain di belakang sama orang lain gitu. Atau mungkin dia si pelaku tadi emang sifatnya seperti itu dan lebih baik ditinggalkan daripada berlanjut makin sakit yang
9: baik. Lah jadi ini POV di lagu ini tuh begitu dan setiap orang punya pandangannya dari
10: sudut pandang masing-masing.
9: Ya, ketika dengar lagu ini gitu. Siapa pencipta lagunya nih?
10: Robby Satria
9: ya, oke. Robby Satria berarti banyak terlibat di setiap singlenya Nanda.
10: Di album ini kebetulan Robby Satria yang menulis semuanya.
9: Menulis lagu semua, semua. Terus
10: menjadi produser juga. Dan eksekutif produsernya Mas Yuski Hamdan. Musik directnya itu dari Andi 420.
9: Oke, gimana nih bisa kerja bareng sama
10: Andi Arman, sorry.
9: Oke. Sama mereka nih awalnya apakah emang udah kenal lama, teman dekat kah?
10: Enggak juga sih, awalnya itu short story ya. Ini berawal dari beberapa, mungkin salah satu, konten aku yang konten cover aku saat itu sampai kepada beliau sebagai selaku eksekutif produserku dari Lumajang, Mas Yuski Hamdan. Itu sempat di lagu apa ya, Dream Theater Spirit Carries On.
9: Okay.
10: Nah, saat itu kita kontek-kontekan lewat DM Instagram, kita DM-DM-an, dan pada akhirnya kita WhatsApp-WhatsAppan dan kita ketemu di Jakarta. Dan saat itu beliau mau memproduce aku menjadi seseorang musisi di industri musik Indonesia. Nah, dan saat itu aku enggak tahu bahwasanya yang akan nge-create aku itu adalah Robby Satria. Saat itu Robby bilang, aku tertarik tapi bukan untuk di single, tapi aku tertarik untuk di album.
9: Langsung dong ditawarinnya gitu ya.
10: Album. Dan saat itu aku sama istri tatap-tatapan. Ini beneran apa bohongan? Nah, saat itu aku masih meragukan saat itu. Pada akhirnya memang ini bukan mimpi, dan akhirnya memang kenyataan ini. The dreams come true itu ya ini.
9: Luar biasa. Dan ini pelan-pelan sekarang memperkenalkan single di album ini ya.
10: Di album ini.
9: Oke, judulnya adalah Monolog dengan Bayangan. Oke. Dan di lagu ini apa sih apa ya? Kalau di aransemennya yang paling kuat banget itu musik di bagian apa misalnya?
10: Musiknya ya. Musiknya itu sedikit R&B. Tapi ada rocknya juga di bagian interlude gitar.
9: Oke.
10: Ada balladnya di suara aku.
9: Oke. Aku pikir memang awalnya itu kan jadi judulnya aja berarti ini sosok yang patah hati
10: dan
9: yang
10: jujur,
9: kecewa, tapi tetap dibikin ada R&B-nya ya.
10: Musiknya itu kalau musik dan liriknya itu sebenarnya
9: berseberangan
10: gitulah. Tapi dikarenakan adanya masuk suaraku jadinya satu.
9: Asik. Nanti nyanyiin ya.
10: Boleh.
9: Baiklah, buat kamu semua jangan kemana-mana. Yang mau juga bantu pertanyaan lagi ya, Aina ajakin untuk tetap ada di live YouTube at Radio RDI. Sekarang kita bakal puterin nih lagunya, nanti akan dinyanyiin. Jadi ini dia buat kamu semua, Monolog dengan Bayangan, Nanda Prima.

0: punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat? Yuk, datang dan buktikan khasiat terapi garang-arang. Terapi garang-arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Exis bareng terapi garang-arang hari Selasa 12 Mei 2026 jam 5 sore di program Ngaso.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: lanjut lagi bareng sama Ina Tita dan juga Nanda Prima. Oke. So tadi kita dengerin lagunya ya kan, dan seru banget isi liriknya juga. Beh, ini bikin galau banget. Nah, tapi bukan barusan itu kecewa nih ya. Ke bawah ya. Oke.
1: Masih ke bawah.
0: Antara beneran ada apa aroma yang mengganggu gitu ya. Atau emang bener-bener mau memperagakan tarian kecawannya. Oh, ini anak TikTok banget berarti ya.
1: Wih, aku anaknya TikTok banget.
0: Asik. Pantes lagunya nih sekarang bisa dibilang banyak banget dipakai di TikTok gitu ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Tapi ini kan maksudnya memang melihat gitu kan, banyak orang yang memang mungkin menggunakan lagu ini untuk postingan-postingan gitu.
1: Alhamdulillahnya sudah lumayan.
0: Ya. Oke, padahal kalau lihat di video klip kan baru sebulan yang lalu nih diposting ya. Video klipnya, ya kan. Dan ternyata dari video klip aja itu komen-komennya netizen tuh banyak banget. Gitu
1: aku
0: kan.
1: Aku baca
0: enggak apa-apa, tapi ini mereka bilang ini sumpah keren banget sih, wajib booming, lagunya easy listening, kemudian juga banyak banget gitu ya bahkan yang menjadikan ini kayak kisah gue deh. Yeah. Ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau dibahas deh, kita bahas satu-satu dulu. Ini kebetulan juga ada sobat RDI yang tadi tanya di live YouTube gitu ya. Ricky bilang ini video klipnya di mana dan apa siapa aja modelnya gitu.
1: Video klipnya waktu itu di daerah Jakarta Timur.
0: Indoor ya berarti ini ya.
1: Indoor. Satu rumah yang benar-benar untuk shooting klip yang bagus. Terus video model cowoknya namanya Adit, model ceweknya namanya Adisti.
0: Oh, nah. Oke. Dan di situ jangan ceritanya.
1: Mereka gagal merit.
0: Gagal merit. Ah, baiklah. Tapi kalau dilihat ya emang dari video klip dua model ini tuh benar-benar ya orang yang lagi jatuh cinta, orang yang pacaran tuh gimana sih gitu ya?
1: Orang yang pacaran yang udah mau nikah. Ini undangannya udah ke
0: sebar gitu.
1: Ya, buang deh.
0: Ya, udah deh batal gitu.
1: Sirna
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dari semua lirik yang ada, favoritnya bagian mana?
1: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup dengan kamu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi yang viral di TikTok yang mana sih? Jangan-jangan yang ini nih, kuhabiskan untuk berpacaran atau mungkin kamu udah bosan.
1: Yang aku bilang barusan.
0: Oh iya, itu ya. Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu. Oh, oke. Okay.
1: Karena kebanyakan orang-orang mikir bahwasanya ya maaf ya, ini dari POV cowok. Ya. Tenang, gue belain cowok kali ini.
0: Ya, oke, gue sama siapa dong?
1: Biasanya itu kan perempuan bilang, ih kamu itu nggak ada apa namanya
0: perasaan,
1: kamu itu nggak perasaan sih sama aku,
0: nggak peka banget
1: sih kamu, padahal kita itu punya feeling, punya firasat.
0: Okay.
1: Contohnya di lagu ini, firasat hati kecilku, buang waktu hidup dengan kamu.
0: Buat mereka nih yang sebenarnya di hatinya tuh udah ada firasat, cuman menepis itu gitu. Ada ini nggak sih, ada apa ya, masukkan apa ya,
1: ada bener, cara nggak gitu,
0: caranya
1: ya udah mending tidur aja.
0: Ya dari tadi kalau nggak kabur tidur gimana sih?
1: Kalau misalkan ya kalau masih mau ngejalanin hubungan dengan dia, ya siap-siap dengan resiko yang ada. Siap-siap dengan resiko yang ada. Kalau misalkan memang ini sudah tidak layak dan tidak pantas untuk dilanjutkan hubungannya, ya udah mending cari yang lain.
0: Apalagi sudah ada.
1: Jangan firasat. Buang waktu, karena waktu itu adalah segalanya.
0: Oh, is cakep banget. Iya. Tapi kadang-kadang kita emang harus ketemu orang yang salah dulu ya.
1: Ya.
0: Sampai harus ketemu yang tepat. Baiklah, lanjut lagi nih ya kan, dari video klip ini berapa lama nih waktunya penggarapan? Karena di situ ternyata aku pikir jadi bagian dari modelnya gitu misalnya, atau jalan ceritanya, ternyata di situ Nanda justru malah sekedar ya udah nyanyi aja gitu ya.
1: Banyak sih sekarang
0: gitu ya.
1: Gitu. Jadi aku ngikutin dari DOP dan juga manajerku bilang maksudnya kamu partnya di sini aja. Kamu di sini aja biar kita dapetin cerita dari lagu ini. Kita tuaikan dengan dua model ini.
0: Berarti ini pengerjaannya enggak lama.
1: Pengerjaannya dulu? Kita bulan puasa kemarin dan kita rilis di awal setelah lebaran.
0: Iya. Oke. Dan kamu udah bisa lihat nih langsung video klipnya. Jangan lupa tuh di komen-komen dan juga video klipnya di YouTube channelnya.
1: GSI Entertainment.
0: GSI Entertainment. Cus langsung deh ya. Terus juga kalau dari apa ya? Mungkin ada enggak sih yang memang kasih komentar-komentar juga tentang single ini gitu setelah dirilis?
1: Banyak sih. Kemarin aku sempat live TikTok juga ya, live TikTok. Banyak yang masuk itu, ini lagu, ini bukan lagu tapi ini kisahku.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga yang bilang ada juga bahasa yang sedikit kasar ya kakak, gitu kan. Lagumu enak gitu, tapi sebelumnya itu kakak kasar, terserah kalian.
0: Terserah deh ya.
1: Yang penting kalian suka dan lagu ini bisa kalian nikmatin sudah, itu aja.
0: Oke, bahkan ada yang kayak kalau di YouTube ya, mereka ada yang kutip gitu, apa mungkin kamu bosan katakan aja. Itu kayak banyak orang yang.
1: Terkadang keberanian untuk mengutarakan perasaan itu nggak ada ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang lo laki, kalau misalkan lo sayang sama dia, salah satu cara lo sayang sama dia itu ya udah lo omongin. Lo omongin dan lo ambil langkah selanjutnya seperti apa. Lo mau lanjutin atau lo mau selesain.
0: Oke, baik dah itu ya. Jadi ini ada apa namanya, garis besar dari single ini gitu ya, buat kamu semua yang mungkin selama ini, aduh berani gak nih ya gue, aduh jangan takutnya dia sakit hati, aduh takutnya banyak takut-takut.
1: Jangan banyak takutnya. Kalau kata pengusaha, jangan takut melakukan sesuatu, jangan banyak, jangan kebanyakan mikir, karena kebanyakan mikir membuang waktu.
0: Iya sih, tapi iya juga sih.
1: Untung usaha itu cuma dua, untung dan rugi.
0: Iya.
1: Ya udah, kalau untung kamu berhasil, kalau rugi ya coba lagi.
0: Oh gitu. Tapi ini kan hubungan.
1: Sama.
0: Oh iya, sebelum nikah sih.
1: Sebelum nikah ya, pacaran dulu. Kalau emang kamu penjajakannya, oh ini udah cocok sama aku. Ya udah kamu lakukan. Tapi kalau kamu misalkan sudah tidak ada perasaan lagi, ya mending kamu
0: jangan dipaksa.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke, nanti malah melukai.
1: Melukai baik, satu sama lain.
0: Oke, baik. Kita lanjut lagi abis ini ngobrol-ngobrolnya buat kamu juga yang tetap ada di live YouTube @radio_rdi. Kalau mau pertanyaan-pertanyaan, nanti bakal Aina bacain lagi. Jadi Aina dan juga Nada Prima bakal balik lagi.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
6: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
7: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
8: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar, dan mewah.
9: Nanti kalau rame-rame di luar katanya, kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Ya.
10: Ibu jangan selalu mikirin suami.
11: Nah, karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
12: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
6: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
5: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
6: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
13: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
14: Oke, kita mesti lanjut lagi nih yang ngajakin kamu semuanya untuk sama-sama dengerin obrolan kita barengan sama Nanda Prima. Yeay, di live YouTube Radio RD. Ini kita tadi lagi seru nih ya kan. Kita ngomongin soal makanan.
15: Duh, karena memang jam rawan ini.
14: Jam rawan ya, kita ngomongin nasi padang secara gitu kan. Nanda Prima ini emang aslinya di sana dan dia tuh ngasih tahu beberapa tips-tips untuk pemilihan dari mulai nasi, dari mulai apa namanya bumbunya.
15: Gak gitu ya.
14: Ya ampun, aku jadi baru tahu loh. Jadi kalau yang nasinya itu memang harus khas dari sana. Sampai detik ini kalau makan dari sana nasinya.
15: Kamu ngebongkar sih.
14: Jadi kalau oh, oke. Okay.
15: Jadi karena kan duh, salah satu fakta aku bahwasanya aku belum bisa makan nasi.
14: Iya.
15: Pulen.
14: Gak apa-apa juga sih.
15: Karena udah mungkin dari kecil aku udah terbiasa dengan nasi beras Solo, beras dari Sumatera Barat ya. Khas Minang yang nasinya itu satu sama lain itu musuhan gitu.
14: Nasi merah itu ya.
15: Yeah.
14: Nasi goreng. Okay. Nah,
15: jadi setiap aku mudik ataupun setiap aku
14: pulang
15: kehabisan sampai, beras, pasti aku minta kirimin dari Padang di sini.
14: Oh, luar biasa banget. Sampai tadi loh aku ngobrol sama apa istrinya juga bilang apa cabai gilingnya juga di sana. Aduh, luar biasa. Tapi istrinya juga dari Padang. Dari Padang juga istri.
15: Iya.
14: Oh, jadi satu selera lah ya. Duh, kenapa enggak ini coba jadi food vlogger gitu kan?
15: Rencananya mau begitu.
14: Jadi satu, ya kan satu.
15: Takutnya ini kan sudah bengkak ya.
14: Ah, oke lah, sekarang bisa. Sekarang tuh kan banyak juga lari-lari lah, gym-gym apalah gitu kan.
15: Der, izin enggak, Der? Kalau gua jadi food vlogger gitu.
14: Iya loh, sekarang rumah makan Padang kan banyak banget. Ya kan? Judulnya adalah Orang Padang Nyobain Nasi Padang. Wah. Iya kan seru masih, banget bisa-bisa lah.
15: Tapi aku sempat bikin konten juga sama salah satu vlogger. Di 2-3 minggu yang lalu. Itu nge-review satu restoran ya, satu rumah makan di Jakarta. Dan itu rumah makan Padang.
14: Oh iya, terus.
15: Dan pada akhirnya ya benar enak, seenak itu di sana.
14: Oh,
15: seenak
14: ini ya.
15: Di sana okay. Itu seenak itu.
14: Tadi aku ini enggak kita live-in ya. Yeah. Karena ini bukan endorse, tapi kita ngobrolinnya tadi udah ya aku udah tahu. Oke, next harus coba. Baiklah.
15: Harus coba.
14: Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin lagi balik ke musik rencana kedepannya, ini masih di pertengahan tahun lah, menuju pertengahan tahun gitu ya. Satu single dikeluarkan dari album. Ada lagi kah rencananya?
15: Semuanya pasti akan kita berikan secara surprise lah buat semua teman-teman ya.
14: Baik.
15: Kita nggak mau kita tidak mau menjanjikan sesuatu, tapi ada sesuatu yang baru nanti.
14: Oh, baik. Jadi kalau pengen tahu kegiatan-kegiatan dan pengen juga mungkin ngelihat konten-kontennya, ini mampirnya ke medsos apa?
15: Seluruh sosmedku, mau Instagram, TikTok ataupun apapun itu, itu di @nandaprimaofficial.
14: Udah pasti itu ya, fix. Oke, Nanda Prima Official. Yes. Nah, dan kalau video klip yang lainnya?
15: Kalau mau lihat video klipnya silakan mampir di GSI Entertainment.
14: Baik. Jadi buat kamu nih juga yang ngerasa bahwa lagu ini relate banget sama kamu, pengen kamu pakai juga untuk postingan-postingan Instagram kah, TikTok kamu. Nah, bisa ya langsung aja cari di TikToknya tadi atau di Instagram. Sekarang kita udah siap-siap nih pengen dengerin adalah single yang tadi kita udah dengerin on air, tapi kalau versi original nyanyi live di studio RDI ya pasti pengen denger juga kan. Ya udah langsung aja deh kalau gitu kita sama-sama simak, ini dia monolog dengan bayangan Nanda Prima.

0: Indo banget. Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum. Selamat siang semua sobat RDI. Selamat siang Indonesia. Ketemu sama Aina Tita ya di hari Selasa 12 Mei 2026 di program Indo Banget dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore dengan berbagai informasi-informasi yang udah disiapin buat kamu semua. Kemudian juga nama-nama yang lain yang ingin ikutan absen-absen di siang hari ini boleh banget. Atau mau sekalian salam-salam juga bisa. Mau kasih info ke kita juga boleh. Atau mau minta lagu yang lagi pengen kamu dengerin di siang hari ini, silakan aja. Dan yang pastinya bukan hanya di 97,1 FM Radio RD Jakarta, tapi kamu juga bisa bergabung di 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Merapat semua Indo banget, silakan berpartisipasi di 0815-1468-9995. Mau ke Facebook juga boleh ya, pastiin udah ada flyer RDI di @RDI97.1FM Jakarta. Dan juga bisa subscribe YouTube RDI di @RadioRDI. Merapat semua yuk di Indo banget.

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarapkuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarapkuy. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Mei makin seru di MNC Group.
5: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
6: Davina, tahu gak ya sore ini?
4: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
5: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
7: Cerita baru, serta harapan baru.
4: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
5: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
4: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
8: Survei membuktikan.
4: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
5: Berita di iNews Channel 31.
4: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
5: Tiap Selasa jam 7 malam.
3: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
9: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, bareng sama Ina Tita di live YouTube at Radio RDI. Dan silakan untuk berpartisipasi juga bisa ke WhatsApp 0815-1468-9995, Facebooknya at RDI 97.1 FM Jakarta. Hai, selamat siang semuanya, selamat bergabung yang di live YouTube. Belum ini ya. Oke, kalau gitu Aina mau ke WhatsApp dulu aja deh. Selamat siang, ada dari Cibadung. Ini ada Amalia ya, request lagu Seberkas Sinar aja. Kemudian lagi Indo banget top. Terima kasih dah, top banget deh katanya, top deh. Dari Lostar Biru di Pasir Kuda Bogor, lagu Roti Buaya Wika Salim buat Ainanya, Mangga di Kantun apa tuh ya. Kemudian lagi salam kenal Pontang Serang dengan Mila, mau kirim salam buat semua yang lagi dengerin aja, spesial buat Pak Su yang lagi kerja, lagunya Minyak Wangi. Kemudian lagi ada Yara dari Bekasi Timur, selamat siang dan salam sehat selalu, makan siang ya Kak Aina. Sip, silakan menikmati makan siangnya sambil ditemenin Indo banget. Dan Aina juga udah nyapin untuk lagu-lagu yang misalnya Sobat RDI mau dengerin ya, sesuai requestan Sobat RDI, atau juga informasi-informasi yang ada di Studio RD saat ini. Kita bakalan juga bacain cerita setempat, nanti kita ambil dari salah satu lokasi radio jaringan. Kemudian juga nanti akan ada berita artis, terus juga ada lagu lawas yang diputerin, dan terakhir akan ada lokal viral. Jadi tetap dengerin Indo bangetnya barengan sama si Jima Radio si Junjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Sekarang kita ke cepat cerita setempat.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat cerita setempat.
0: Oke, cepat cerita setempat kita kali ini datangnya dari manakah ini ya, dari kota Bulukumba. Ya, sekitar 2074 hektar lahan sawah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dilaporkan terancam mengalami kekeringan akibat mulai berkurangnya pasokan air saat memasuki musim kemarau. Kondisi ini juga menjadi perhatian karena memang sebagian besar sawah masih sangat bergantung pada curah hujan dan juga aliran irigasi untuk kebutuhan pertanian. Sejumlah wilayah yang terdampak mulai mengalami penurunan debit air sehingga petani kesulitan memenuhi kebutuhan perairan untuk tanaman padi. Jika kondisi tersebut berlanjut, kekeringan dikhawatirkan berdampak pada hasil panen dan juga produksi pertanian masyarakat. Pemerintah daerah bersama dinas terkait mulai melakukan langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian. Upaya yang dilakukan diantaranya pemantauan kondisi irigasi, pengaturan distribusi air, hingga koordinasi dengan kelompok tani di wilayah terdampak. Dan juga petani dihimbau lebih bijak dalam penggunaan air dan juga menyesuaikan pola tanam dengan kondisi cuaca saat ini. Ancaman kekeringan ini menjadi pengingat juga pentingnya pengolahan air irigasi dan juga kesiapan menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang bisa mempengaruhi sektor pertanian. Pemerintah juga berharap nih langkah pencegahan dilakukan dapat menjaga produksi pangan tetap stabil meski menghadapi musim kemarau. Itu di informasi di cepat cerita setempat, nanti akan ada juga informasi-informasi lainnya. Tetap terus dengerin ya, Indo banget.

0: Yuk, Bapak Ayah Roti Buaya gitu ya. Lagi ada di puterin nih, rekasan Sobat RDI tadi. Selamat bergabung juga buat kamu yang ada di live YouTube Petra Radio RDI. Ayo dong sobat-sobatnya, 1, 2, 3, 4, oh, banyak. Oke, dihitung lagi. Hai, selamat siang, selamat bergabung. Ada Medi Junior, request lagu Papinka ya. Terima kasih, Maria Miam. Waalaikumsalam. Dari Polsek Pancoran Warung Jati, Jakarta Selatan. Lagunya Syahrini, Kau Yang Memilih Aku. Atau Noah Semua Tentang Kita, nanti salah satunya aja ya. Akam Saru Aina Cilukba, Cilukba. Ada Endang Heriana, hadir posisinya lagi di Purwakarta nih, nunggu bongkaran kak, dan pengen lagunya Secangkir Kopi. Salam buat Pak Evi, Pak Marwadi, Pak Sarip, semuanya tim logistik PT Amanah Prima Indonesia. Jangan lupa, masih diketik kayaknya sambungannya ya, jangan lupa doang. Oke, ada Minugraha, Waalaikumsalam Pandeglang, hadir sambil istirahat di kolong tol, abis truk kontainer dari industri bawa mungkin maksudnya ya, pulang ke Tanjung Priok, Indo banget, request lagunya Tip X Mawar Hitam, buat yang baca makasih, hati-hati di jalan juga ya, selamat menikmati istirahatnya, mudah-mudahan istirahat yang sebentar gitu ya, tapi berkualitas ya. Karena kan gimana pun kalau bawa kendaraan, apalagi kendaraan besar nih, konsentrasinya tetap harus dijaga. Ada lagi Akam Saru, lagu Salammu Sendiri ya Aina please, katanya jangan pas closing. Masalahnya nih ya, Aina tuh kalau puterin lagu ini emang enak aja gitu pas closing, perjalanan sampai ke stasiun ya pas sih, pas gitu ya. Oke, okay, monitor sambil jaga warung plus ruput esteko. Banyak Aa, sama katanya ngemil sempol ayam pedes. Mau gak Aina ntar ceritain rasanya? Gak usah deh, makasih ya, abis diceritain doang. Ada Nita Tama, Waalaikumsalam. Lagunya Aulia Cinta Tak Bertuan. Mau salam buat semuanya. Aina, makasih udah dibacain. Jangan lupa makan ya. Terima kasih Nita. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut terus aja. Aina kasih lagu yang mana nih buat Sobat RDI. Kita masuk ke mesin waktu dulu ya. Ini dia lagu lawas yang siap untuk diputerin.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan. Kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Ya ini dia ya, dari lagu lawas kita yang udah disiapin, lagu dari Yulia Citra, Pestamu Dukaku. Ceritanya nih tentang seorang yang harus menerima kenyataan pahit saat orang yang dicintai itu memilih orang lain. Orang tersebut merasakan kesedihan mendalam karena harus menyaksikan kebahagiaan mantan atau orang yang dicintainya itu berpasangan dengan pasangan barunya. Rasa kecewa hancur pastinya ada karena cinta yang diharapkan bertahan ternyata berakhir menyakitkan. Dan diri lagu ini juga menggambarkan perasaan patah hati yang sering dialami banyak orang, tersenyum di luar tapi terluka dari dalam. Nuansa musik dangdutnya melankolis membuat suasana lagu ini tuh terasa makin emosional dan juga menyentuh. Gimana, langsung kita dengerin aja Yulia Citra dengan Pestamu Dukaku, masih di Indo Banget.

0: Eh bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: lanjut lagi kamu masih dengerin program siang Radio RD Jakarta. Indo banget bareng sama Aina Tita. Oke, Aina kembali lagi mau nyapa-nyapa buat kamu yang ada di WhatsApp gitu ya, di 0815-1468-9995. Ke Facebook juga @RDI97.1FM Jakarta, dan juga bisa ke live YouTube @RadioRDI. Oke, ada dari Bu EBCL, lagu Stajam Karang, kirim salam buat Rudy Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Nimbeka, Gugur Gang Tangkil, Jarwo Gang Tangkil, dan juga buat Aina. Oh, sangkain Gang Tangkil cuma punya Gugun. Ternyata Jarwo pun ada ya. Oke, lanjut kembali dari Facebook RDI. Ada dari Diki Irawan. Wah, oke, baik, tinggalnya di Keramat Lontar RT 07 RW 01, Kelurahan Paseban. Lagunya Sebotol Minuman, Aina. Terima kasih. Boleh besok hashtagnya Indo banget gitu ya. Ada Amir Udin. Halo, dikasihnya kopi nih. Pas banget tadi baru dengerin secangkir kopi. Ada Klan. Halo Aina, request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang beda ya maksudnya. Kirim salam buat sobat RD, sobat FCR aja semuanya. Semoga sehat selalu dan rezeki berlimpah. Neng Aya dari Bekasi, waalaikumsalam, obati rinduku dan juga buat kakakku. Selamat siaran sampai kelar. Semangat, semangat juga buat kamu semua yang lagi dengerin di siang hari ini. Dan yang pastinya juga kita masih terus bergabung bersama radio-radio jaringan di RDFM, di RDI, Pandanaran Semarang Jawa Tengah, Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, terus juga BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke berita artis. Yuk, ini dia Betis.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis. Berita artis.
0: Oke, Betis, berita artis dari siapakah ini? Nama putri pertama pasangan Al-Ghazali dan juga Alisa Deguis ini Soleil Zevora Ghazali gitu ya. Dan ramai jadi perbincangan publik sejak diumumkan ke media sosial. Banyak warganet penasaran dengan cara membacanya. Sama Aina juga nih ya. Karena memang berasal dari bahasa Perancis dan terdengar cukup unik di telinga masyarakat Indonesia. Namun di tengah rasa penasaran itu muncul juga berbagai candaan dari netizen yang memplesetkan nama Soleil ini menjadi Sule. Astaga. Hingga Soleil Solihun. Ya Allah netizen, hey. Alisa juga akhirnya ikut buka suara dan menegaskan bahwa candaan tersebut menurutnya tidak lucu karena menyangkut nama anak. Iya, lewat unggahan media sosial Alisa juga sekaligus menjelaskan pelafalan nama Soleil yang benar adalah Soleil. Jadi kalau dibacanya itu kayak dijedah gitu ya, Soleil, S-O-L-E-Y gitu ya, kalau cara pembacaan pelafalan. Kalau penulisannya kan S-O-L-E-I-L gitu ya, jadi Soleil. Tapi ini benar ya, berarti Soleil. Dalam bahasa Perancis, Soleil memiliki arti matahari yang dipilih karena melambangkan cahaya, kehangatan, dan kebahagiaan dalam keluarga kecil mereka. Alisa bahkan menyebut sang putri sebagai little ray of sunshine atau sinar matahari kecil dalam kehidupan dan juga kehidupannya dan kehidupan Al-Ghazali. Meski sempat jadi candaan, banyak netizen juga yang justru memuji nama dari Soleil Zevora Ghazali karena terdengar elegan dan memiliki makna yang indah. Kehadiran baby Soleil sendiri masih terus jadi perhatian publik. Memang sejak kelahiran diumumkan langsung oleh Al dan juga Alisa pada 10 Mei 2026. Jadi besok-besok penyebutan Soleil begitu ya. Oke, itu dia tadi informasi yang sudah dibacain buat kamu semua di berita artis. Berarti tinggal satu lagi nih informasinya. Dan yang pasti Aina masih terus menunggu kamu karena Indo banget mengudara sampai jam 3 sore.

0: Kamu lagi dengerin program Siang Radio RD Jakarta, Indo banget, masih dilanjut terus bareng sama Inati tadi siang hari ini. Ada yang dari WhatsApp, Facebook, ada juga yang di live YouTube. Pasti sudah pada subscribe YouTube RDI ya, @radio_rdi, dan nyalain loncengnya biar tahu tuh ada notifikasi ketika program-program mana yang lagi live begitu ya. Baik itu tadi kayak Aina lagi wawancara bintang tamu ya kan, terus mungkin di program nyarap kui bareng Dai Lopez, atau di program ngasuh bareng Kong Jaing, itu biasa suka ada notifikasi. Jadi tetap terus dengerin Radio RDI. Terus lagi Aina mau siapa nih buat yang ada lagi, ada Muhammad Riki. Hai Muhammad Riki di Kertajaya, lagunya Gelas Retak. Dan juga buat kru RDI yang Mercita Dasyat, Besi semangat siaran aja sampai tuntas, jangan lupa putar lagunya. Kemudian Penjaringan Panas Pol, lagi nunggu bansos PKH belum cair, tolong bilangin sama Pak Presiden sama Menteri Kemensos RI Gus Ipul, katanya ya belum cairnya dana bansos buat beli sembako, bilangin Aina, ini udah bilangin ya. Di Penjaringan Jakarta Utara katanya belum cair, kurang panas sama di sana mataharinya sampai belum cair. Sabar ya, mudah-mudahan ya setelah disampaikan mudah-mudahan juga terdengar. Karena ini jam-jam makan siang. Ya mungkin lagi pada jam-jam makan siang kali, jadi belum dicair. Sabar ya Riki, sobat RDI yang lain. Di WhatsApp RDI Jakarta, Ina punya Tentrem di Tangerang, absen aja, hai. Oke, Tentrem ini dia rekosel kangen benta takkan terganti. Buat Heru Robin, Ratman Gondes, Junaidi Eksis, Hendra Agustian, Arshila, Sri Mariani, Pom Komaria, Jana Sipit, Socha, Mami Chelsea, Mami Eti, dan juga Sobat RD dari A sampai Z, moga sehat. Amin. Buat Aina dan gurunya, bertugas sampai tuntas. Terima kasih, Tentrem. Ada dari Cubuy di Cikarang, lagu Tipex Mawar Hitam. Baru banget pengudara, ini juga digabungin sama rekosan Sobat RDI ya. Ada Buhori di Cibinong, Waalaikumsalam, lagu Cangkir Kopi juga udah diputerin. Buat spesial driver di nomor Cabang Bogor 2, Mentor Kristanto, Babe Firman, Babe Tukio, Babe Triharyanto, Babe Donisiono, dan Babe Sofian Hadi, Babe Zakaria juga, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga kru RDI-nya. Lanjut kembali, Waalaikumsalam Kang Acai dari BBHS Bogor, lagu Evita Mala, selamat ulang tahun untuk anak aku yang lagi ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan juga buat Bapak cuma bisa mendoakan dari jauh. Oke, buat bapaknya ya mudah-mudahan juga sehat terus gitu ya, bisa kumpul bareng sama keluarga. Lanjut kembali, ada Ipan Leon Nalama Ciler GMC Bogor, buat Didan KRR, Boy BCL, baru Kapten Balet, dan lagunya Menunggu. Waalaikumsalam. Oke, yang lainnya sekarang kita lanjut terus aja. Aina juga udah siapin informasi buat kamu di Lokal Viral. Ini dia
1: yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
0: Ya, Lokal Viral kali ini datangnya dari kolong flyover Pasar Rebo yang dulu dikenal rawan tawuran, kini berubah menjadi ruang publik untuk aktivitas olahraga dan juga kreativitas anak muda. Di area bawah flyover tersebut kini tersedia fasilitas seperti ring tinju, samsak latihan, hingga skatepark yang ramai digunakan warga setiap hari. Perubahan ini merupakan bagian dari penataan ruang publik di Jakarta Timur agar kawasan yang sebelumnya terkesan kumuh atau rawan ini bisa menjadi tempat kegiatan positif. Arena tinju dibuat sebagai wadah penyaluran energi anak muda lewat olahraga, sekaligus menjadi upaya mengurangi aksi tawuran yang selama ini sering terjadi di wilayah tersebut. Selain olahraga bela diri, area start parknya juga ini menjadi tempat berkumpulnya komunitas skateboard dan juga anak muda untuk menyalurkan hobi mereka. Kondisi kawasan yang kini telah terang, tertata, dan ramai aktivitas dinilai membuat lingkungan sekitar terasa lebih aman dan nyaman. Banyak juga nih warga menyambut positif perubahan tersebut karena kolong flyover yang sebelumnya jarang dimanfaatkan kini berubah menjadi ruang publik yang hidup dan juga bermanfaat. Warganet pun ramai memuji transformasi kawasan Pasar Rebo ini karena memang dianggap berhasil mengubah citra negatif menjadi tempat yang produktif bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas olahraga gratis seperti ini juga diharapkan bisa membangun kebiasaan positif sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga. Wah, keren banget ya Sobat RDI, buat kamu yang ada sekitaran Pasar Rebo gitu kan ya, yang memang bisa memanfaatkan area olahraga tadi, terutama buat anak-anak muda biar tidak tawuran. Jadi hal-hal positif, badannya juga seger, badannya juga sehat, fresh kan pikiran kalau misalnya kamu berolahraga, otomatis juga dari postur kamu juga pastinya banyak banget perubahannya, dari yang mulai kelihatan atletis gitu ya, mungkin juga bisa mencapai tinggi badan yang sesuai kamu inginkan. Nah, jadi hal-hal positif lah yang dibuat gitu ya sama perubahan-perubahan yang dilakukan gitu ya pada ruang publik ini di Jakarta Timur, terutama di daerah Pasar Rebo. Jadi di kolong flyover Pasar Rebo. Tapi ingat juga ya, buat fasilitas-fasilitas umum yang memang udah disediakan, apalagi fasilitas olahraga ini gitu ya, harapannya dijaga dengan baik gitu kan, biar bisa jadi apa ya, fasilitas yang bisa dinikmati bukan untuk jangka sebentar aja tapi jangka panjang begitu. Oke, berarti semua informasi udah Ina bacain buat kamu semuanya. Berarti kamu tetap masih bisa terus bergabung di program Indo Banget, baik yang saat ini juga melihat kita di live YouTube, di WhatsApp, ikutan berpartisipasi ataupun di Facebook, atau juga bisa mendengarkan di aplikasi RCTI Plus. Downloadlah aplikasinya, bikin akunnya, klik Audio Plus di RCTI Plus dan cari Radio RDI Jakarta. Buat kamu yang mendengarkan juga tetap masih bisa eksis ya, bareng-bareng sama si Jima Radio si Junjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Indo Banget terus mengudara sampai jam 3 sore, nggak ganti frekuensi dong pastinya. Terus temeni ya. Oke, buat kamu yang lainnya juga tetap terus dengerin, karena memang banyak lagu-lagu yang nanti bakal Aina puterin lagi.

0: keluhan stroke, rematik, atau asam urat? Yuk, datang dan buktikan khasiat terapi Garang Arang. Terapi Garang Arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Exis bareng terapi Garang Arang hari Selasa 12 Mei 2026 jam 5 sore di program Ngaso.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
6: Yeah. Ibu jangan selalu mikirin suami. Nah, karena belum tentu suami mikirin itu.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
8: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget. Ya, Sobat RDI masih terus lanjut ya bareng sama Aina Tita sampai jam 3 sore, di mana lagu-lagu yang diputerin juga berdasarkan requestannya Sobat RDI, kemudian juga nama-nama yang disapa atau saat ini yang lagi pada beristirahat.

0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: kue arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Dayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak.

memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

Raden Ajeng Kartini adalah inspirator dan pelopor persamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

masih di 91.8 FM 91.8 FM RDI Pandanarang Semarang.

0: perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: Berdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dasa Setunggal Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
3: Apa?

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP.

0: Man seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang. Musikasi hanya di 91.8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: 14 tentang pemajuan kebudayaan dan PP nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo ya sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia terjadi akulturasi pasti ya budaya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: bau perselingkuhan ini. Ya, siapa perempuan ini?
1: Cuma kantor.
0: Jadi cuma kantor.

kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri.

Berdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh. Mandiri memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Doso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum

0: yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan,

0: kesempatan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: enggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: peran seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: 101.8 FM RD i Panda Naransman.
1: Ya. Nervous Rider.
2: Dah marah dia.

0: Ibu.
1: Sehat dan bahagia selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Saat ini sampun jam 3, monggo kita sahur.
0: Hoi.
1: Bubar.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanarang, Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 1,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
2: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
2: 91.8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Seni rebana sendiri ini masuk

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

Perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah

0: wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, S.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.